ati mbona muna Lorenzo Mutaiburi waibubi mkari wa matahiba baka kumereka mbubie DJ iu kiwa jari mbochi hehehehe mbubo nyitevira wezi angubuka liu ushu ugusu wa huve na mbuti makabia mbubu mbwere.